0: kuban qatox tsix buwi riare chikiwach riwinak ara karax kuyakan riare pawalkil emankota jun tsix kubij aretak chi chomatajinak chikweri rumal chichanin kukut rip chuwach pari rechik jun angel rech ria jawxel ekubij cherech
1: José cha tu kohol ri David mashibi hawib che kakam ubi awuk ri mari riawi shokil Romal recheria al cual tajina krukriare, rupri tiosh la hushla bishel petnakui. Riare krilna wach hun ala ral. Eriat, Jesús yubi kakohna. Romal recheriare, kiukol nari re euinak cherech rikimak.
0: Eskulumatak ronohel weri, arech bantahri utzig rikashal utzig ri dios.
2: Jerinakut, rikapohali, kamik yababchik. Krilna wach hunalah alaral, ekokisash na ubi Emmanuel. Chekubih pakachabal, ridios kokuk riuh.
0: Aretak chiri Jose shkastahik, kubono jejas shubih ri angel cherech. Kukamubiri rishokil parirechoch. Eman kuchap to wach riare, chikatena rikih chekril wach ri alahral, e Jesus riubi kukok cherech riare. Mateo, capítulo 2. Ala shenakche kri Jesús pari Belém, rech ri Judea, patak di uqijil ri Herodes. Eko tak binak ko ketamapal che usik ishik rikaj. She el olok shas pari relbalqij ulok, kepe pari Jerusalem. Ri eare kikibij.
3: Hawichik uurika hawinel ri ea judío che ala shenakche?
4: Rumar rech sheshkir ri uchimil shualak pari relbalqij. Kategori uqpetinak chech uqijil ashik.
0: Aretak chiri Herodes kretamak weri kushibig rib eshokohe kikishibig kip konohel ri tinimit Jerusalem. Ke umulig kisik ishik ronohel ri enimaktak chuch kahawib eri ekak tzibab ri tinimit. Ekutachikej hawichik kalashna wiri Kristo.
5: Paribelem rech re judia kechari eare cherech. Rumal rech cheheri utzibam kan rik ashel utzig ri Dios. Iri at belem. Ruleu re judea, men at teri at chutin, uk at re juda. Rumal rech che awuk ri at kel nawi hun nimalah ubantajik, kamalbe che ke yukuk nari inusuan tin mit Israel.
0: Chichanim, ri Herodes, pakitu kel wi ki usikih ri eak sakwachom, kutachikech ri ik che shukut rip ri chumil chikiwech. Ek yutaku wi pavelem, kubih chikech.
6: Hish. Hichbor nohel ri hastak chrih ri alahak alri, yaretak chi kirika, egiulibih chuech riin, arechokuhe riin kimbeche uk ihlashik.
0: Aretak chi katatak kumal ri utzih ri ahawinel, Quebec. Erich imil chesh kilo, aretak chi shwalah pari relbalqih nabechikiwech. Chi kate katakina puwi ri hun kolbal hawi, kui ri lahak al. Aretak chi kikil rich imil, Ri eare sipalah kekikotik. Keok pariha, ekikil ri alahak al ruk rimari che areunan. Kikimeh bakib, ekikik ihilah. Chichanim, kikihak ri utsalahtak kikasha, ekikisuhah chirech, kanpuak, kok kol emira. Chichanim, kibish chikech pahunichik, arech manketsalah techik ruk ri Herodes. Kebe pahunbechik arech ke tsalih pari kamak. Aretak chi sheelubi riare, hun angel rech ria hausel, kukut rip chuwech ri Jose, pahun richik ekubir cherech.
1: Chatuali hok, chiakama ubi riakal erionana wuk, echatanimo ubi pa Egipto, chatkanah kanjala, katechik kimbih chiri in chawech. Romal rech cheri Herodes, kutsukuhnawe akal ri, arech kukamisah.
0: Kewale ubi riare chakab, Kiukambiri akal eriunan ekebe pari Egipto. Kakanak chila chi kate na pari ukamikal ri Herodes, arech kastzih kabantajek ri utzih ri ahaushel, bim rumal ri kashal utzih ri Dios.
2: Chi pari Egipto, shinsiki hapanok ri nukohol.
0: Ri Herodes aretak chi kuchobo che shubushik kumal ri ahsikinel uwachrikah, Sipalak kape royowal ekatakane karech ke kamsash konohel riakalab pavelem e paronohel riruleu riare chemaha kokep kifunab. Hachari kuchobo, rumali chutachi kechri axik enel wechri kah. Shahekori kastir kabantahri utsirri ashal utsirri dios ri Jeremías.
2: Hun rikochi akis balkush, tatahinak parirama, sibalahual wach, esibalahok ech. Areri Raquel kirok ehri eral, emankrahtak kupisa shukush, rumal rech cheriare, manekota chichuk ichsak.
0: Aretakchi kamnakchik ri Herodes. Ri ángel rech ri ajauxel, cucut rip chuechri José, paririchik, gela Egipto, e cubirchrech.
1: Chatualihok, chiacamao biri acal, eriunana wuk, hat, echasukubao bi, parirulebri Israel, romar reche caminachik, rikakaki kikamasahri acal.
0: Kawalahri are, chukambiri acal, eriunan, categori katsalah parirulebri Israel. Aretak chikutau tzichol cheriareri arkelao kajawinik kan pariu kashwech riutat pari Judea kushibih rib kbe jela ekbe pari ruleuri Galilea kapetik kujekeba rib pajuntinimit ubi Nazaret arech pastzich kabantahig rikitzichri ek ashal tak utzichri Dios
2: kbishna nazoreo chrech riare.
0: Mateo capítulo 3. Patakrik ihri Kepeu lok rishuan, ah katsalha parit inalikuleu, rech ri Judea ekubih.
4: Chikesha ikush, rumal rech, cheri rahawibal rikah, kochik nakah.
0: Puiri are, ketsehongwiri Isaías, rikashar utsihri Dios are takchikubih.
7: Uchabal rikurakakeh uchi parit inalikuleu, chisukumah riuberi ahaushel, suk chibana achrech riube.
0: Rishuan ri, riritsiak banom ruk rirismal rikameyo, Ojuntzum rech rishimbalupam. Riwaku tijo, arere taksak eri uwalche. Kiopon rukriare, ri Jerusalem, ronohel ri Judea, e ronohel ri siwantinimit ek opari Jordán. Are takchik bantak kikasna rumal riare, parinima Jordán kikalahisak rikimak. Keril si palaje fariseo e saduceo, che pitnakulok arech kban kikasna kubik chikech.
4: Kihal ritzel takkumats, hachin shchaw iwuk arech riish, kishanimak chiwach ri oyowal, che petinakulok, che jaaba utz takiwach, che takal chrech rikesh balkush. Emichomak pa iwanima, riuk are katat ri Abraham, rumal rech, che kimbih chiwach, che ri Dios, kkowunik kuya eralkual ri Abraham, ruk wetak abahri, riikeh kochik puwi rirab ritakche. Eronjel che che mankuyata hun utswach, kchosh na ubik, exetesh nari pariak. Riin kimban riikasna pariha arech riish kik esh riikush. Kategori rihun che petinakulok chuih riin are nim chnuach. Riin ma insuktah arech kimusakri ushahab, ri are kuban nari ikasna paritiosh lahushlabshel, e pariak, pariokabri arek owiri osipal. Ekuchoch obehnari ukolbal, kukolnari triko parikuja, ekuprochnari ukemal parijunak, chemankota uchupik.
0: Katekuri, kpeo lokri Jesús chi pari Galilea ulok, kopam pari Jordán, ruk rishuan, arech kakasash uja rumal riare. Riare, mankarachtak ekubir chirech.
8: Are riin rahaushik chuech riat kaban rinokasna, kateguri riat katpeo lok wuk riin.
0: Kate kuri ri Jesús kubih chirech.
9: Chaya kan weri pawehun ihri, rumal rechi jewa. Kasik mantahwa kumal ronohel wach sukil.
0: Chichanim kuyabe chirech riare, arech kuban weri. Aretakchi kubantahri kasna ri Jesús, chanim kelulok pariha, kate kuri kuhak rib rikah. Kerilo ri rushlabal ri Dios, chikkahulok jehas hum palomash. Epidna kolok pui riare, ehun chabal kepe ulok chikah ekupih.
4: Arewa riare, rilok alah nu kohol, ruk riare kowi ronohel nu tokop.
0: Mateo capítulo 4. Kategori chichanim ritioshlah ushlabishel kukamubiri Jesús paritzinalekuleu, arechri itzel kutakchir cherimakah. Kamewah kawinak ih. Ekawinak chakab katekuri kuna numik kakab ritzel ruk ekubih chirech.
10: ve a tu cojol ri Dios. Chabih bajón tzeh chaych wajetak abakhri, arayz ki kestak pakashlanua.
0: Katek ut riare kubih.
9: Zibatalik, riwinak manshiwita ruwak aslekwi, shane are rumal ronohel tzeh chekelu lok pari uchi ri Dios.
0: Echanim chikri tzel kukamubi riare pari tiosh lak nim tinamit, e kutakaba puwi ri ushotal rirechoch ri Dios. E kubih cherech.
10: We atu kohol ri Dios, chakia kao bia ui pari uleu, rumal res che tse batali. Shkechi e angel katu wakshanih na riare, e pari kirab kat kitelleh na ubi ri at. Arej man kota hunaba, kuchakih wili blia wakan.
0: Ri Jesus, kubih cherech.
9: Shokuhe tse batalik, matakchi ih ri ahawshel ri adios cherech ri makah.
0: Ritzel, kukamchi ubi humul riare, kukam ubi puwi hun nimalak takalik huyub. Kukot chowach ronohir ritak rahawipal ri wachuleu, shokohe ri nimalak takubantahik e kubih cherech.
10: Ronohir virik inya chowach, wikame hawib chnewach ekin na ehilak riin.
0: Chichanim, ri Jesus kubih cherech.
9: Chatelo kitzel, rumal reche tzibatalik, Areri ahawshel ri adios chak ihilah, ishak shiwi chrech ri are kayari ihilanik.
0: Chichanim ri tzel kuyakin ri are ekbek, katek uri kiakep ukok nikah e angel ekikipatinik ri are. Aretak chi karetamak ri are chekakashitak ri shuan katzalah ubik pari Galilea. Ekuyakin ri nasara kapetik kakakik pari Kafarnaum chuchiri polow. Chunakahapan ri Sabulon eri Neftali. Arech, kasih kabantahik ri utzih ri Isaías, kashal utzih ri Dios.
2: Ruleu ri Sabulon, eruleu ri Neftali. Ube ri Polou, ruleu ri Jordán, Galilea kech ri Getak Amak. Ribinak che ejekelik, pari ekum kilom hunni malak zakil. Ri ejekelik pari ukolbalk ekum kamikal, zakarizaninak hun zakil pakibi.
0: Katekut, de Jesús kumakbehubi ukutek ritzig ekubih.
9: Chikeshari ikush, rumal recheri rahayubal rikaj nakachik owi.
0: E aretakchi, kibin chuchi ripolou, rechri Galilea, kerilekep e achalishik, ri Simón, rikibish abachcherech, erri rachalala trish, chetajen kikiak rikat paripolou. Rumalche e achapaltakar ri eare ekubih chikech.
9: Chisa hukriin ekimanna chivech ish akchapal takwinak.
0: Ri eare chichanim kikiakan ri takkat ekikiternebeh ubi diare. Kebechi apanok ekerilchi ekep achalashek. Ri Santiago ri ukohol ri Zebedeo. Erri rachalal chuan. Che ko pari hukup ruk ri Zebedeo ri kitat. Tahen kikikohok ri takkikat eriare kiusikieh. Katek uri ri eare chanim kikiakan ri tak kikat kikiakan ri kitat e kikiternebeh ubiriare. Kabimpa ronohel ri Galilea katehom pari tak ri kolbal chabal kuya ubishik ri kak utsalah utsir ri ahawibal e kukunah ronohel ri wech yapin e koshomal kochikech ri winak. Kabe utsihol riare paranohel ri Siria kikamubi chirech konohel ri kash e kolek Rumaltak yapin e rumaltak ki uwech kashkolin pari kikasle mal. Riko itzel kuk, rie chuhab, rikaminak kibakil. Riare konohel keukunak. Katekuri sipalak kemululuk riwinak kekiterembeh eak Galilea, eak Decapolis, eak Jerusalem, eak Judea, eak Capulok cherech ri Jordán. Mateo capítulo 5. Aretakchi keril ri esipalak winak kapakip uwi ri huyub e aretakchi toyol chik kakip ri e utiho shelap ruk kumahi hubishik ki utiho e kubih chikech.
9: Utskech ri emebaib pari kushlabal rumal chikech e are ri rahaybal rikah. Utskech ri ki kanima rumal chik kechbeh nari wachuleu. Utskech ri ke okik rumal chik kubsish nari kikush. Utskech ri ke numik ekachaqih kichi che risukil rumal che kinohisash nach rech uts kech ri ketoqobisan wach rumal che ktoqobisash nakiwach ri eare uts kech ri chachoh kanima rumal che kilnari ri dios uts kech ri kekachakuh umanik ri nimalahutzil rumal che eral kual ri dios kbish nach kech uts kech ri ke oqatash rumal risukil rumal che kech ri rahaybal ri kah Utsiwech ish aret takchi kish yok ru itzel takzih. Aret takchi kish yokatashik e aret takchi kbish na ruk tzihtal runuhel etzlal chiwech rumal wech ri in. Si balak chish kikot ma, uts chinaa pariwani ma. Rumal che ni malah ri, riutoh balil chiwech chikah. Shukuhe, generi shban che kokatashik ri e asal takutzih ri dios che shepena be chiwech ri ish. Ish, ri ish rats amil ruwachuleo. Kategori weri ats am man tzatachik, hasruk ktsalish nari utsayil, mankotachi upatan ri, shuvi kkyaku biri pari uleo, ek shaklesh ri kumal riwinak. Ish, ri ish uchach riwachuleo. Huntinamit chek opuwi hun huyub, mank kovintak kukuri. Shukuhe riwinak, mank kikitsihtari kantil, arech kikkochu she huntem. Arekik koh chohun chahbal, arech ki unikeh ri ekopaha. Herima, chnikowok ri ichah ri ish, chikwech ri winak. Arech ri eare kikil ri uts takmano och kipano. Esha hek uri nim kikilwiri ri itat chekochikah. Mikoh pari ichomabal che ri in impetinak che upakchishik ri pishap, on che upakchishik ri ekashal utzih ri dios. Ri in, man impetinak ta che upakchishik le ri. Are kinul mana are chasik mantahik. He, chasik kin birchiwech. Mahok chek chup uwach rikah eri uleu. Mankota hun utsip ripishap che shak kashubik. Emat kmantahna, ronohel kpena. Hachin kushal atih na hun alah pishap e heri. Kukut na chikwech nikachik. Are in lah chutinri pari rahaywal rikah. Atek utri are che kuk aslemah pari uk aslemal ri pishabri, e kuk utu ri are ri, are nim ubantahikri pari rahayubal ri kah. Heri, kimbichi wech. Wiri isukil ri ish, manareta nim chuwach ri kisukil ri e ahtzi banelab, eri e fariseo, man kishoktari pari rahayubal ri kah. Ri ish itom chen shmish chkech ri oher takkatit kamam mat kamsanik, ewe hunk kamsanik, kbannak atoqtsih puwiri are. Herinak ut, ri in kimbih chiwech. Ri are chek pero yowal chrech ri rachalal kbannak atoqtsih puwi. Ewi kubih kon chrech ri rachalal, are ri enimak taq ea atoqtsih kbannak atoqtsih puwiri are. Ewi kubih itzel chrech kbenna pari kakbalmes rech qaq. Herinak ut, are taqchi kak amu biri atabal toqob jori tabal, Wekna tahu lok chawech che kok ash pari granima ri awachalal rumal awechat, chaya kan ri atabal tokop chuwach ri takmal. Kategori arena be, ha utsirisa hawib ruk ri awachalal, epa ukap katpetik e kak amu lok ri atabal tokop. Cha utsirisa hawib ruk ri akulel, are takchi atbenak ruk pari be, arech man katukam taubi chuwach ri katal tzik, Eri qatalsih man katuhashta chrech ri mayur, eri mayur man katukyakta pariche. Qasih kimbichawech, man katelta ulokri chila we maha atohomri kisbal mer kurtil. Ri ishi tom chek bishik, matmakunik ruk ishokachi. Henak ut kimbich inchiwech, hachin hun chek kril apanok hun ishok ekurayi hapan wach, shash mantahwiri makruk pariranima. Wekat makunik rumali awikyaqab awo'och, chabesa hubik enah chakyaqa ubik. Heri, ari us chawe chek kam ubik shahun atzakatil, ruk rikikyaq ubi ronohel ya baqil parikyaq balmes. Ewekat makunik rumali awikyaqab maqab, chakupih bik enah chakyaqa bik. Heri, ari us chawe chek kam shahun atzakatil, ruk rikbe ronohel ya baqil parikyaq balmes. Shukuhek bishik, Hachin hun kuhachu biri rishokil, chuyaa u biri wuh chrech hawi tziptalwiri hachok ib. Katek utri in kimbich chiwech, riachi che kuhachu biri rishokil, ek uri ishok man ekeshta nim chutin riachi kuchik mehu bipari makunik rukachi. Erihunche kkuli ruk hun ishokche hachom kan rumal riachi kuban hun makah. Riish itomche shbish chkechri oher katit kamam mahikiba ubishik hun tsirche man tsirtah. Arekas chahikiba ri atsir chuwach ri ahaushel. Riin kimbir chiwech mankota hun tsir kihikiba ubishik. Chuachri kaj, rumal reche are utuyul malri Dios, chuachri huachuleu, rumal che utak albal rakan, chuachri Jerusalem, rumal che are utin mitri ni malaj ajawinel. Xogoje xak mahikiba u bishik juntzik rumal ri ajolom, rumal reche matkat kovinta wi kaban sak, on kaban ek chrech hunawi. Chabanari atzik, weje, je, wejayi, jayi. Rihun taqtzik chik petinak ruk ri itzel. Ri ishi tom chesh bishik. Hun uvok achak utok balil hun uvok achak. E hun wareyak utok balil hun wareyak. Ri in kim ich chiwech, mish chokhin ruk ri itzel. Chrech ri hun winak che katuch ay chori ri kiaqab utzaltmal apalak, cha yaa chrech ri hun utzaltmal apalak chik. Ri hun che krak kuban qatoqtzik pawi arech kukamu biri awatsyak, Shokuhe chayaa ubiri a uchrech. Erihunche katutako arech katbin hun miyaruk, hat echatbin ke miyaruk. Rihunche kutahun hasu wach chavech, chayaa chrech. Erihunche krah kakahun hasu wach chrech, matanimachu wach. Itomche shbishik, chalogo ehri awahil atzakat echat si ilahri ak ulel. Arekuri riin kimbih chiwech. Chi loko kehri eukilel e chishchawruk ri Dios tabaltoko pakiwi ri kishko katah. Arech ri ish ishral kuwal ri itat chikah. Che kyuka ihisah ri ik pakiwi ri eitzel winak chi eutz winak. E kupitisah ulok ri ha pakiwi chi isuk winak chi man isuk winak tah. Rumal chewe eare ke i loko kehri kishki loko kehri ish has ri utoh bali lukashel ri chiwech. Weri. La man shok heri tak uwa kikman ri e ahtok inelap. Ewe shuwi ki ya rutsit ki wach ri e wachalal. Suhun ha su wach chi apanok kikman ri ish. Weri, la man shok heri tak uwa kikman ri man hunam ta kakohonik kuk. Heri nak ut ri ish ut tzakatlah takwinak chibana. He khas ri tat chikah.
0: Mateo, capítulo 6.
9: Khas chivila iwip. Arech aretak chi kipan ri otzalah tak khastak mipan chikwach riwinak arech kiwak kishilitak kumal. Wejeri kipano mankota utok balil ukashel ruk ri itat chikak. Shahek urik aretak chi kayari simpwak marakake hachi chubishik chikwach riwinak. Hacha kipan patakrik olmal chamal e patakribe ri ewinak che kep kipalak. Rumal charek kah nim ke elwi kumal riwinak. Qasih kimbih chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Ek uri at aretak chi kayahun puak maretamah ri umo shakab ri kuban ri awikyakab. Shakheri kuri ri asipanik pa awalkil kkanah kanok eri atat chekril ri awalkil kutsalihna ukashel weri chawech. Ri ish aretak chi kishchawruk ri Dios mipan iwech hachakikban ri winak chekep takkipalah. Kaj chikwech kechawruk ri Dios paritak kolbal chamal e patakrik ayimal arech kaj ki iletak kumal ri winak. Kasih kimbih chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Eguri at aretak chi kachawruk ri Dios hat paha chatzapih ri uchiha e chachawruk ri atat chekochila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil kutsalih na ukashel weri chawech. Parich awem ruk ri Dios, mi chololeh si balaktsih, hachakik man ri man hunam ta kakohonik kuk. Ruk ri kewalwotik, kikchomah che ketat beshik. Mi man iwech e hachari e are, rumal cheri itat qasih ret amchik ri rahawshik chiwech, are chi mahok kitzonoh chrech. Ri ish heri ma chishchaw ruk ri Dios. Katat, ri atko chikah, tioshlah ri abi, chpetok ri awahawibal. Mantajok ri awajonik heri choriulew jejas chikaj. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wejunk ihri. chasa chabari kamak. Jeri, hacha ursa chikri kimak, kamanomri uj rikori kimak kuk. Maya mech kech che kukak pari mak. Kateguri, chuhato o pari ukamri tzel. Jeri, wekisach kimak ishri winak shogoheri tat chikak kusachri imak ish. Katekut, weman kisach takimak ri ishri winak shogoheri tat chikak man kusach tari ri imak ish. Aretakchi kishme wahri ish mi mano che kibison ipalah. Jeri hacha kik manori winak che kep kipalah. Kibisonik rech utz ke ilik kumal riwinak rumal che keme wahik. Gassih kimbih chiwech. Ri eare shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at aretakchi katme wahik are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech riwinak man keta mahtah che katme wahik. Arech areri atat chekochi la pari awalkil, kilovik ekutzalih naweri ukashel chawech. Mimulih ik inomal waral chuachuleu. Hawi gene kwa wiri ishut, e hawi kowiri ush. E hawi heri ela omap kikkotu lokri ushe ekekelak ahri hastak. Are utzi mulih ik inomal chikah. Hela mankotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e alak omap che kikotu loku she. Kategori kke lak ahri khastak. Rumal che khawihe kowiri ak inomal, shoguhe chilari kowiri awanima. Riukantir le amakil ari awokoch. We usri awokoch, ronohe le amakil kanikovik. Kategut we yawap ri awokoch, ronohe ri le amakil kopa ekumal. We ekumri chek kowawuk, si balahun ekumri kolik. Makota hunk kowinik ke upatanik eke ahawib. On titikri kuna chrech hun ekulo okehri rihunchik. On kuyuka marib ri chri rihun ekretsalahua chri rihunchik. Riish man kishkovin tak ki patanik ri dios eripuak. Riin kimich chiwech. Mi mairi wa parik aslemal. Eshokohe mi mairi iwatsiak rech ibakil. La manareta nim ubanikri kaslemal chuwech ri iwa. Eri ibaqil chuwachri iwatsiak. Chiwilampe ritakchikop rechri uwakaj. Mankota ke tikoanajik, mankota ke hachanik, e mankota kikkol patak kuja. Eri tat chikaj ke utsuku. La manareta kunim ibanikri ish chuachri eare. Hachin hun chiwechri ish, wekrak kowinik kutikshna apanok huwi hun ik cheri ukaslemal. Echiri iwatsiak, hasru malrech kishomanchrech. Chivlampe has kikiyik risak kutsehe kocho riuleu. Manke kostah e manke batzantah. Katekut riin kimbih chiwech. Chemine ri Salomon. Ruk ronoheli ni malahtakuk ih shkohik. Mashukoh tahun atziak heri has ri atziak kech ri tak kutsehe ri. Weri dios kuyari atziak ri. Chrech ri qayes cheko uchanim cho riuleu. Katekuri chwek kochi pari ak. La manareta nim chinari utzalahtak hastak kuban chiwechri ish. Ishwinak chesha hubik ikohonik kolik. Mamayon ikush emibig. Has kakatih nari uj. Has kakakumuh nari uj. Has katsiak kakakoh nari uj. Arewa we hastakri kemayon ruk li manhunam takakohonik kuk. Ritatchkah retamchik cheri ish rahawshik veri chiwech. Arena be Chitzukuhri rahayubal eri usukil, eronohel veri shakutzakat chiukokri kiachivech. Mamayowik uishruk ripetinak chwek, richwek kumayrib ri, chuhunal kikori ri raalal.
0: Mateo, capítulo 7.
9: Mi man katoxih harech makmanta katoxih piwiri ish. Rumalche rukri katoxih kipmano kman katoxih piwiri ish. Eruk rihun etabal kishetanik riish kishetashikna. Hascheri at, are kawil rikim pari uwoqochri awachalal, eman kawil tari temcheko pari awoqochri at. On hasu bishik kabih chrechri awachalal. Chaya akan be chwechri in arech kimesah rikim pari awoqoch. Kateguri, kori tem pari awoqochri at. Keba palahri at, arena be chavesah ritemko pari awoqoch. Kategori chanim ri katkai karech kabesah rikim ko pari uwoqoch ri awachalal. Miya ri tiyoshlahtak hastak chkech ri khetak tzi. mikyak ubirik chubchatik taqabak chikech riak. Wene kikishak albek, kategori chichanim chik kikisutih kim chibik ekishkich akapih kan riish. Chitayih hun hasach ekiatah na chiwech, chis tsukunok ek ona kiriko, chis korkotok ek haknari uchi hachiwach. Rumalche hachin kutayih kukamna, hachin ktsukunik kurikna. Hachin korgotik khaknari uchihachu wach. Hachin hun chivech riish, cheri ukohol kutahu kashlangwach rech, ekuyahun abach rech, on wikutahun karch rech, ekuyahun kumach rech, veri ish che ishitzel takwinak, iwet amu ya ik ustak khastak chkech ri e iwal kwal, aresi blachnim chinak uri, ri ustak khastak kuyari tatshel kochikah, chkech ri ketowr chrech. Herinak ut ronohel rihastakche kiwakik man riwinak chiwech, shoguhe chibana bari ish chkech ri e are. Arewari tiyoshlahuh eri ek ashal utzih ri dios. Are chi shokok pari lats uchiha, rumalche ni malahu wach ri uchiha, eha malik ri beche kukamu bi pari tzakabal ib, e si balah ek ike be pawehun beri. Katek ut si balah lats uchiha e nitzlah uwach ri beche kukamu bi pari kaslemal. Emanek itari winak kerikow weberi. Che itzilah ri esal takki wachri ikashalutzih ri dios, che kepe iwuk ri ish hechaz echih. Katek ut chikipa mulok e itzel takhiok. Rumal ri ki wachinik ri eare ri ish kichop na ki wach. Lakchup puch u wachu wachri kish, on lakchup puch wikosh chu wachri kish. Herinak ut ri utz che kuya utz taku wach. Katek ut ri tzel che kuya itzel taku wach. Hun utz che mank kovintah kuya itzel taku wach. Tek ut hun itzel che mank kovintah kuya utz taku wach. Ronohel che mank kuyata utz taku wach. Kchoyik ek kyaku bi pariqaq. Shakhik uri rumal ri kiwachinik ri ish kichop kiwach ri eare. Man eare tari kikbih ahawshel ahawshel. Ri kiokna pari rahaybal rikah. Eare ke oki krikikban ri urayibal ri nutat chikah. Si balahik iri kikbihna chwech pari hunk ihri. Ahawshel ahawshel. Laman pari abitah ri atshqaq ashih ri utzih ri dios. Laman pari abitah shakak yak ubiri e itzel. Laman pari abitah shakaban si balahik ima yibal takhastak. Kategori. Chichanim ri kinyaw bishik chiki wach. Mankota humul ri in shinwetamahi wach. Nakhe shubich wech ishbanal tak itzel. Herinak ut, li hunche kutawe tzih kimbih inri, ek ukaslemah pari ukaslemal, herinak uri, hachari hun nim retam alachi, che shuyak ri rachoch pa uiri abah. Shperi khab, shbinik rini malah ha, shbiririk rini malah kiaqiq, e shuch ikmih wehunhari, e manshtaqtah, rumalre che tzakom puwi abah. Kategori, hachin hun che kutawe tzih kimbih inri, eman kukaslemah tapari ukaslemal, heri hachari hun chu hachi che shuyak ri rachoch chori san nyib. Shperi hap, shminik ri ni malah ha, shmiririk ri ni malah kyaqiq, shuch ikmih we hun hari, es tzakubik, es chachiri hari.
11: Kategori, aretak chiri Jesus kuk isu bishik we tzih ri, rewinak si palah kikyaw ih ri ukutunik. Romalche ktejonik heri hacha hunachi chek o reklen emanjeta hechari kitzi banelab. Mateo capítulo 8. Aretakchi kshuli ulok chori huyub si balakwitak kikiternebeg bi riare. Katekuri kekepukok ruk riare hunachi chetahan kikiri utsumal. Komeh rib chuwach ekubir chirech.
12: Ahaushel, wekawak at kat kowinik wa kina chokchopek riin.
11: Riare kulik ri uqab kuchapukok ri are ekubik chirech.
9: In kinwak chat chokchopek hok ba.
11: Katekuri chishakbi chokchok shkanakkan ri utsumal. Eri Jesus kubik chirech.
9: Mko mabihwi weri. Are khat hak utu awib chuwach ri chuchkahaw. Echa tsuhuk ri huntabal tokob hechas shtakan kan ri Moises. Are chare hun utz kutbal chikwach ri e are.
11: Are tak chi okem kubom pari Kafarnaum kakibukok ruk ri are con camal be chiquech o cali soltato checo bich chirech
1: ajauxel rinu patananinel caminaco baquil tutsulik choja esibla koshom golek
11: cubichriare chirech
9: quien vena che ukunashik
11: ricamal be cubich chirech
1: mantakal tachuech arech katok pariguchoch shakru kuntzich chabich kutsirri rinu patananinel inche makota hunnim gaklem kategori ke intak rienun takon kimbih cherech hun khat eriare kebek kimbih cherech hun chek chat petok ek petek ek kimbih cherech rinu takon chabanawari ek ubano
11: ari tak chiri jesus kutawe tsihri kamayawek cherech ek ubih chikech riwinak che kikiterne behriare
9: khasih kimbih chiwech manuri qomtari in pare israel Junkohonik jehaswe junkohonikri. Generi, ri inkin bichiwech, chesibalajek ike pena ulok pari ral balkir, e pari ukah balkir, kateguri, kekik soklekibri, chewaim rugri Abraham, risaak erijako para rahibalrikah. Eguri eralkwalri ahawibal, kekiakubiri pari ekum, chilari riokeh eri kuchuchem wareyah.
11: Kateguri kubichirechri kamalpe.
9: Hat, chmantajok chavech jehas ri akohonik.
11: Katekuri parejon kajbal ri utschik ri ajpataninel. Kok pari rechoch ri simon, ekeril ri chichu uji ri simon, chakajanak pari chat, rumal chek ojun sipalak ak chirig. Kuchapokok ri wakab, ekel ubiri ak chirig. Kawalajek, ekok che upatanashik ri are. Aretak chi, kakakubi uwech ri ik, kamulok cherech ri are. Si pala hiwinak che ko eitzel kuk. Shakrul kuntzih ki ukiak ubi ri eitzel. Eki ukunah konohel ri eyawabib. Arech kastih kabantah ri utzih ri Isaías ri kashal utzih ri Dios.
2: Riare shukam ri tukar lah kabakil eshrekah ri tak kayabil.
11: Aretak chiri Jesus kriloche shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kekash chakab chik chirech richo. Kategori hunaqtsib kiqib kok ruk ekubih chirech.
7: Akhtih, inkat internebeg shak pahawihe kol belkat bewine ariat.
11: Te Jesus kubih chirech.
9: Retakhyak kori kol bal ki warbal. Richikop re uwakak kori takkisok. Ekuri ukohol yachi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
11: Hunchik chikech ri eutikoshel kubih chirech.
13: Nabena chaya abechwech arech kin muku nakano krinutat.
11: Katekutri Jesus kubich chirech.
9: China ternebech kateguri chaya abech kechri ekem naqib kekimukri ekekam naqib.
11: Chanim kakan parihun hukub ekik ternebech ubiri e utihoshelab. Kateguri chichakte chanim kubal katekrib ripolo. Kokriuket parihukub katekut warnakri are. Ri eare kiqabu kok rukche ukasushik ekikbih chirech.
14: Chichuha kolo ahau tahin koh kamik.
11: Kubih chikech.
9: Suche kishibi hiwib, ishwinak che shakhubik ikohonik.
11: Shakbi kawalakhik kuyahyatek ri kiaqik eripolo. Ek kakhuwech ri kiaqik eripolo. Ekuri ri achikhab ri maybal kekanak rukweri ekikbih.
14: Hachinko wawi areri. Chishaku kheri kiaqiq ri polow keni manchrech?
11: Aretak chikopan chakab chik parikiti namid ri gadarenos kielo lok chuchiri tak kihul ri kabnaqib ekep winak che echapom rumal ri tsel kepeu lok che ukulashik ri are sipalakik ash tak chuh ri eare che rumal nari mankota hun kakachawik kakash pawehun beri echanim kik rakakeh kichi
10: Suku wach kikri uug ati kohori dios. Lashat peor alri. Arech kohori sakh kashkaj aritak tiyahak kupan rikik.
11: Ekwa panchila humulag hupuk takak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesus.
10: Wil at kohati akubil uug.
9: Fish.
11: Kchari are chikech. Shas chanim ke elulok ekyok paritakri ak. Kategori konohel ri hupuk ak kikia kubir kip chori huyuk pariha echila shekamwin. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik kekibir paritinimit ronohel wehestakri shokohe ri hastak shbantak kuk riwinak che echapam romal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok cheuk ulashik ri Jesus e aretak chi kikilo Kikita tokop chirech arech kelu lok parikitinimit. Mateo capítulo 9. Kakan parihun hukup, kakash chakap, kategori kapri pariutinimit. Shas chanim, kakamubi chirech hun cherinak ubakila chi, kakinak cho hun chat. Ri Jesus, kril ri kikohonik ri eare, kategori kubir chirech ri cherinak ubakila chi.
9: Mukbang kemakuish walkwal, kisachitahik rehata kamak.
11: Kategori chichanim hojun eachtziwanelab kikichomaj.
6: Huejun ri tajin kubij itzel taktzij chrech ri Dios.
11: Ri Jesús retam ri kichomabal kategori kubij.
9: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri mankasta obishik ksachitaj ri amak on chatualihok echatbinok. Arech iwetamaj cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makaj chuhuachuleu.
11: Kubij chrech ri cherina kubakila chi.
9: Chatwali hok, chakama bile achat ehat chori awachoch.
11: Riare kualahik ekbe chori rechoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilwiri Dios rumalche uyaom wehun kuminem ri chikech ribinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak al kaval. Riare Mateo riubi. Kategori kubir cerec.
9: China terne behu biri in.
11: Kualih ubiri are ekteri ubi cerih. Are tak ciri are kocori mesha paharuk di Mateo. Si pelahiki eah tok nilap eah makip kopan cori mesha kuk di Jesus eri eutihoshelap. Are tak ciri fariseo kikilweri kikibir cikecri eutihoshelap.
15: Suche kuari iwahau kukri ah tok inelab eri ah makip.
11: Katekut aretak chikutari are kubir.
9: Riwinak che utski wach ekolik man rahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eya wabib. Hish ehi wetamah ri ubishkil weri. Are kin wahri sach malmak man areta kin wahri ta maltoko. Herinak ut man impetinak ta che kisikishik ri esuk takwinak. Arein petinak chech kisikishikre e ahmakib.
11: Chichanim ri ewu tiokoshelap rishwan kikipu kokruk ekikbih chirech.
4: Su chechere uch eri fariseo koh mehuahik. Kategori ri ea tiokoshelap at manke mehuahtak.
11: Ri Jesus kubih chikech.
9: La kuya ok ke ok ikre rach ilrich apala aretak chi kori arekuk. Kpenak uri rinikah tokih cheri chapala ktokish na ubi chikishol. Katekut kasarechi kuri keme wahik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun elatsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik ribri ekuni marisahri ritek. Shokohe mankota hun winak kukol rikak amaha pak el tak tsum ukolbal. Rumal chiri el tak utsum ukolbal kupok isahri bri. Ktishtahri ri amaha ekzertahri ritak tsum ukolbal. Herinak ut, kekolri kak amaha pakak tak tsum ukolbal, echi ekebri, utsri, mangkota hun kuban kash.
11: Are tak citahin kubih wiri cikech, huwinak cenim uban takik pari katbal tih, kekibukok ruk, kumehrib cowacri Jesus, ekubih.
7: Rinum ial kateri shkamik, hakohonak utri akab puwi, katikuri kasinak uri.
11: Kualeh ubiri Jesus, ekuternabeh ubik, shokohe, rie utihushelab, kik ternabeh ubiri are. Katekuri, hunishakche, chikablahu hunapulok tahin kutsak ubikel, chirihulok, kikip luk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak, rumalche kuchomah pa rechwi.
16: Rukin chapukok riretsiak, kinutsirwa.
11: Kusutir ripi Jesus, cherilik riare, ekubir chirech.
9: Muman kemakush numi al. Ari akohonik shat kolobri at.
11: Kategori chishakbi kikoltakri yushok. aretak chi koponcho rachoch ri hunachi chenimu bantakhik parik atbaltih kerilori kebanouri su eriminakche ek ashkobinak re Jesus kubih
9: chishelulok ri aliman kaminakta ri aresha guarinak
11: katekuri kiktseh wach ri are aretak chi ke setah ubiri winak kokbi ri are kuchapukok ri ali cheri ukap katekuri ri are kwalahik Ekebeu tzichol parunohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiternevehbi ekep mojib, ekikirakakeh kichi.
17: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
11: Aretakchi kioponchoha, ri emoib kikibukok ruk, katekuri kubihri Jesus chikech.
9: Lakish kohonik chekin kovinch rechubanikweri.
17: Kuch kohonik ahaushel.
11: Kechach rech, chanim kuchepukokriki wuoch ekubih.
9: Chmantahok ba iwugri ish, jehasri kohonik.
11: Kategori kuchakribri ki wuoch, chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
9: Chibana che mankota hun kretamahweri.
11: Kategut ri eare, aretakchi ke elubik kikiao bishikweri paranohel ri tinimit. Aretakchi elemna kikmanri eare. Kikamulok chirech hun memachi chichapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel, kategori ri mem kumahih chawem. Rewinak kakimai wachweri ekikibih.
4: Mankota hun ri lomo wach par Israel, hun has wach hachaweri.
11: Kategut ri fariseo kikibih.
15: Rumal ri kinimar ri itzel, kiaukiakubi ri itzel.
11: Ri Jesus, kabe paranohel ri alak taktinimit, eparinim taktinimit. Ketehom patakri kolbal chabal, kuyo wishikri utsalak akrtir, rechri ahawibal, ekukunahru nohel takyabil, eranohel koshom. Aretakchi keriloche kemululikri winak, kelukush chikech. Rumalche kemayowik, e kosinak, echechachir chemankota kahyuk. Chanim kubir chikechri e utihoshalab.
9: Kosi balak anarinaptriko, katekuri man ekitare achakim ekolik. Chita ba tokop chrech rahau ruleu, arech keutak achaki pari ruleu.
11: Mateo, capítulo 10. Kiosikihri ekablojuj, kuyari kominem chikech pakiwi, ri eitzel tak uslapal, arech kikikiakubik, kikikunah ronohel yabin, eronohel koshom. Rikibi ri ekablojuj etakonelab areweri, naberi simon, rikibish pedro chrech. Eri Rachelal Atrish, Ri Santiago Ukohol Ri Cebedeo, Eri Rachelal Juan. Ri Alip, Eri Bartolomé, Ri Mash, Eri Matei, Che Achtok Inel, Ri Santiago Ukohol Ri Alfeo, Eri Tadeo. Ri Simón Che Celotes, Eri Judas Iscariote, Ri Are, Che Kohachnari Jesús. Ri Jesús Ki Utakubi, We Kablojuhri, Rukwe Taktzihri.
9: Mishbe pareki beri kohun wichiki kohonik emishok pahun kitinamit ri eaxamaria. Arechi suku ma ubik kukri esa chenak takchih eko pari rachoch ri Israel. Pari bechi yao bishik che si balah nakachik kowiri rahaybal rikah. Che ikunah ri eyawabib, chi yao hun kak aslemal chikech ri ekaminak takwinak, chi chachobeh ri kitumal ritahin kakiri kitumal. Chikyaka ubiri e itzel. Riish, shayiko chimweri, shokuhe chiyaba, jehas hun sipanik. Mikamu bik anipuak, sakipuak, onri alaktak puak, chutsam ipas. Shok mikamu bi ikoshtar rechri ibe. Shok mikamu bi e halbal, makepta iwatsiak, ishakab, ichimi. Riachak, kuchakri uwa. Retak chi kishopan pahun nim tinimit on pahun alak tinimit chi tsukuh hachin hun utswinak kategori chishkanak pari rachoch chi kate arechi kishel chi ubik chi yaa hun rutsil wach retak chi kishok pari ha we e utswe hun ha kolmal ri kopan rinimalak iwutsil pa kiwiri e are we man e uts rinimalak utsil ko iwut katsalek nari piwi Ewe mankota hun kishkulanik ektouri itzik, chishelu bik pawe hun hak olmalri on pawe hun tin mitri. Kategori chitota kan ripoklah kochirih ri wakan. خستیخ کن بیخ چی ویچ پری و قیه ری قطق چیخ شخو بیق ری ری کشکولیل چچ ری صدوم ایری گمورا چوچ ری کشکولیل چچ ری خون تینی میت ری خیری نکود ری این کشن تق بی ری ایش ایش خچا چیخ چی کشول ری ایوک قسنیم ایوه تا مبال با چکولوخ خیخاس ری خیطق کومتز ایقاس چکوخی با ری اوچی لیوک خیخاس ری تق پالوماش قس چکولو ایویب چکی وچ ری ویناق رومال چه کشکی خچ ناری ایش چکیچ ری ایبانال قطق چیخ کتگوری کشکی خیچ ایخ ناری چه اسیار پا تق ری کلبال چا مال کشکی کام نو بی چکوچ ری ای قطبال چیخ ای چکوچ ری ای اخوینل رومال وچ ری این ریچ کی یا نو بیشیک ری چیخ چکی وچ ری ای آره ای چکوچ ری کخون چیک کی کخونیک کتگوت ری تق چی کشکام نو بیک می چکو خست چیخ کی بیخ اون خستو بیشیک کی بیخ که اتخ ناری اوچ چیخ چی ویچ پاری خون که مال ری رومال چه من ایش تاری ری کش چاویک اره ری روش لباشل ری ایتات ری ری کچاو نا ایوک ری ایش ری خون اچالا شیک کو خاش ناری راچالال پاری کامیکال ری تات شل کو خاش ناری رالکوال ری که چوخی ناری ای الکوال شلاب کوک ری انانتات کتگوری که کی کامیساخ ناری کتگوری کنو خیل ری ری ویناق کش که چلاخ ناری رومالی نوبیری این کتک اوت خچین اوت اوچی خیک کمانو پاری اوکیس بالین ریرک کلتخنا وکی شخی تاش پخون نیم تینیمیت چیشانی ما خوبی پخون چیک اوی شخو خی کی شخ تاش پاوی خون چیک ری چیشانی ما خوبی پخون او روش چیک قصیخ کم بیخ چی ویچ چه مخا ری کی بیم ایخ رو نخیل تقری تینمیت ریچ ریسرائیل ری چیک پیری اوک اخول ری اچی ری تیخوشل مناره تانیم چووچ ری رختیخ ری پتانینل مناره تانیم چووچ ری رخاو کوبان ری چرچ ری تیخوشل و خیری خاص ری رختیخ ای کوبان ری چرچ ری پتانینل و خیری خاص ری رخاو و بیم بلسبول چرچ ری رخاو خا چی نیم چی ناو بیشیک ری چکیچ ری ایویناق ای کوپا خا میشی بیخی بیم چکیچ ری ایاره من کتا خون خاص اوواج چه چو قطل اوواج کامیکری چه مات کقلشش نا. من کتا خون خاص اوواج کامیکری چه اواتالیک چه من کچوب تخ نا. ری چیخ چه کم بیخ این چی ویش پاری قیقوم چی بیخ ایش پاری او ساقیل ری قیخ. کتگوری ری چیخ چه کی تاکوک پا تقری ایشیکین سی بلخ چی یا او بیشیک پوی ری شو تالو لق. میشی بیخی ویب چکه چری که کامیساخ ری باقیل من که کووین تک اوت کی کمیساخ ری اوش لبال اره چی شی بی خیویب چچ ری خون چک کوینیک کساچ ری اوش لبال اری باقیل پاری که اقبل میس لمن که کهیش تا که بلاخ تق چیکوب ریو اوکاخ رو مال خون اس خی باری مکو تا خون چکیچ کچاقو لوگ چو ریو لیو وی من رت ام تاری تات کتگوری ری ایش شک ایتا ماتالیک ری را خبالی ریوی می شی بیخ با ایویب ری ایش اره نیمی بانتخیک چیکوچ اگه الله تق چیکوب ری او وکاخ خچین ری کو بیه ری اوچیل پنوی ری این چیکوچ ری ویناق شکوخه ری این کم بیه ناری روچیلال ری اره چووچ ری نوتاد چیکاخ کتک اوت خچین کو بیه پنوی ری این چیکوچ ری ویناق چه من کوچوب تنووچ شکوخه ری این کم بیه ناری چووچ ری نوتاد چیکاخ چه من کنچوب تا اووچ می چومخ چه این پتیناق ریچ کنول کوخو ری نیمالاخو چیل چووچ ری وچو لیو من این پتیناق تا خارج کنول کوخو ری نیمالاخو چیل اره این پتیناق اریچ کنول کوخو ری چیچ ریچ چوخ خیناک اوت ری این پتیناق اریچ کچوخین ری اچی روگ ری اوتاد ری شوخ روگ ری اونان اری علی باشل روگ ری ارالیب اری ایو کولیچ خونال ویناق ای اره ناک اوری ری ایراچالال ری خون ویناق چه اره سی بلاخ کولو اه ری اونان اون ری اوتاد چنوچ ری این ما اوستا ووک ری خون ویناق چه اره سی بلاخ کولو اه ری او کخول اون ری امیال چنوچ ری این من اوستا ووک ری اره چه من کروک اختا ری او ری بال امن کتری تا چویخ من اوستا ووک ری خون چه کوری قان ناری او کسل مال شاس اره کساش ناری ری خون چه کتساق ناری او کسل مال رومال ویچ این شاس اره کوری قان ناری ری خون چه که شکولاخ ری ایش این ری که نکولاخ ری خون چه که نکولاخ ری این اره که کولاخ ری خون چه اینو تاقو مولاق ری این ری خون چه که کولاخ خون قشل و چیه ری دیوز رو مال چه قشل و چیه ری دیوز که کام ناری خون سیپانیک ریچ قشل و چیه ری دیوز kategori ri hun che kukula hun suk lahuinak, rumal che suk lahuinak, kuk amnari hun sipanik che rech suk alahuinak. Ri hun che kuyana hukup horon chrech hun, chkech wech utinri, rumal che tihoshel, hatsik kim ichi wech, che man ksash tari, ri utoh balil chrech.
11: Mateo, capítulo 11. Categorí.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Chicuetir chiquetri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kuch lepali are sans tapatalik. Kikis ripinim, kateguri, kiopancho uleu, parigenesaret, kekahulok, ekishim rihukup. Aretachi kerulok, parihukup, chichanim, ekohohun winak, chakichapla, uwachri are. Kepeparonoheri dinamit, kateguri, kebikikamu bire yao vip, chotakrikichat, chihawi, kikitawi, chekowiri are. Kategori Bronogel Colibal, Shakawine Kokwi, Panimak Dinamit, Panis Dinamit, Kakiyari Yawobi, Patakri Kayibal, Kikita Cheretriare, Chikikichab Kok Riuchi Rtiak, Ekonogel Rikikichabu Kok Rirtiak, Kekoltehek.
2: Marcos Capítulo 7
1: Rie Fariseo, Shokuhe Ejohun, Achtip Nelab, Epetinokolok chi pari Jerusalem, Kekibu kokruk, Kategori, Kekil Ejohun, Chiket, Euti Hoshelab, Riare, Chekewa ik, Ruktil Takirab, Mankichahomtak, Rie Fariseo, Shokuhe Konoheli, Ea Judio, Makewatak, Weman Kichahomtar Kirab, Chipatakri Kichok, Rumar Rech, Chiare, Kikirausik, Rikikipan Ohertik. Man kewatak aretak chi kepeulok pari kaibal. Weman shkichak kib. Shukuhe kakirawusik sibalahnik ah khastak chik. Kakichak ritak kumupal amaha. Rihetak ebal shukuhe ritak lak. Shukhekuri riefariseo eriakti banelab kakikotu chi.
3: Suche, chiri eati hoshelab man kikirawasik tari khastak chira khawashik krawasashik. Shane rukzil tak kikab kewaik.
1: Kubir chikech.
4: Ri Isaías ut shubir piviri ish keb ipalach. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut riranima nach uya ongwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishab chikik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios. Kategori kiyuti vip chirihri kitakanik riwinak.
1: Shokuhe kubir chikech.
4: Henak ut riish. Utsuya ikiban kanokri upishabri Dios. Are chare kaskiban rikitakanik riwinak. Rumal recheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan riatat. Kategori rihunche kretsalahu wach ri unan utat kkamisash ri are. Katek ut riish kibih. Wehun winak kubir chrechri unan on chrechri utat, rihastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrechri winak, rech kuban hun hasu wach chrechri unan on riutat. Shahekuri riish kichupu wach riutsihri Dios rumal che kito ihumanik ri rawasim ri ibantahik, eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori riish kihastak kibano heri hachaweri.
1: Kiusgir chihmul riwinak rukri are ekubir chikech.
4: Chitama wenutsir kategori chichoboba. Mankota hun hasach chikok ube pariwinak chekutsi lo bisahri are. Kategutri hasach chekelulok pariwinak arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun go ushikin che utat beshik chutat behba.
1: Aretakchi nakchiko wichikiech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotuchi riare, wiri hunti hobelil. Riare kubir chikiech.
4: La shokuheri ish mankichopta ubishkal weri, la mankichopta chehun hasuwach chekok ube pariwinak, makuyata kutsilo misah riare. Rumal rech che mankokta pari anima, shane are kok chupam katekut kelulok pari tek.
1: Shaheri kut chakcho shubih chrech, ronoheli tzukbal kech, kategori kubih.
4: Rikelu lok paranima riwinak, areri rikats ilko bisan rech riwinak. Rumal rech che paranima riwinak, kelwi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia racha.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inri, Katekuri, Rijudas, Rikachouna, Shokuje, Ochila, Kukriare, Aretachiri, Jesús, Kubirchkech.
2: Inri,
1: Ketalir, Pakakan, Katekuri, Ketzak Churuleu, Kutache, Humulchkech.
2: Hachin Kitsuku,
1: Kikbirchrech.
3: Arere, Jesús, Rinazareno.
1: Ri Jesús, Kubir.
2: Shbitachivech, Chein. Kategori, wekini tsukuhri in, chiabech kechwe e areri, arechke elbik.
1: Shahekuri, kastir bantah ribim, mankota hunch kech rishaya chwech nusochom kanok, kategori risimon pedro, chirukambe hunchich rechchoh, kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau, kategori kukatubiri rik yakab ushikin, rehun upatanihel ri. Malkus riubi, ri Jesús kubir chrech rilu.
2: Chatzalih lechich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat shel chwech, la man kin kumuh tana.
1: Tekuri, ri hupuk eshol tato, ri ikin mal e ri ach miya, ri ea judío, kikchap ri Jesús y kikyuto. Nabe kikamu bi pare rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are eshikho kikush ri a judío, shubir chkech.
4: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi, konohel risiguan tinemit.
1: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel. Wehun tijoshel ri, etamatal wech rumal ri nim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkahau. Katekuri, rilu kanahkan nakah chrech ri uchiha, mankok taubik. Rihun chik tijoshel, riareche etamatal uwach, rumal rinim chuchkahau. Kel ulok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashi kubi rilu. Rihun ahlakbanel uchiha kubir chrech rilu.
5: Riat. La man shokohetak atu tijoshele hona chile.
1: Kubih riare.
3: Riin mani junta kuk.
1: Riyak patanihel iriyak chmi ikikawukon hunkak. Rumalre chisibalak ashteu. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukoh ki. Rilu shokohek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkahaw kukotu chiri Jesus pakiwi riyew tijoshela. Epuwir utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
2: Ni malah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. Epare nim rachoch ri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawal kilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Are chak oto kichire etowinak ri nutzih nukutum chikiwach. Eare, ket am hasri nubim.
1: Rukwe tzigri, hunch kechri achchmi ik ochila, kuyahun kab chupalach ri Jesús ekubih.
6: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri.
1: Ri Jesús kubih chrech.
2: Wema utz shinchawik, chabihwa chwech hachikeri man utztah shimbih. Katekut, we utz shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Katekuri. Ri anas yutum kutakobi chuwach rinim chuchkahau kaifas. Katekuri, ri Simón kanahnak chila kumikri, kikibir chirech.
4: Lamang atta hun ri at chikishol ri ewu tijoshelab.
1: Ri are kubih, chemin juntah, hewa kubih.
3: Hayi, manin juntar inkuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal ri hunchishk atubi ushkin rumal rilu kubih.
3: La mang shatin wiltaruk paritikombal ulew?
1: Rilu kubih chikmul chimin hunt kuk. Katekuri, chipawuchanim ri kok ri amaak. Katekuri, chipare rachoch ri kaifa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diman que ni manta cheri sakalaktsir, eche are que ni mancheri man suk iltah. Arek yanariri o yowal, erinim laksachipal kush kech. Rik esh. Eri mayowik kiyatak na chikech kono khel rikush labal riwinak chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyak judío e pari ukab kiyatak chirech riyak griego. Katekuri, nimlak kikil, nimlak bantakik, eri nimlak utzil kiyachech rono khel winak chikban riutzil. Nabe kiyanachech riyak judío e pari ukab chech riyak griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kril riu bantakiku palach riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekamakonik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekamakon chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih buwi. Rumal rech, chemang earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuach ri Dios, eare ri. Riwinak chekiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwiri pishab. Kikikutu, risaklahutsih, we pishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel, e puwi riutsil chikipil takkip. Weri kabantakik parikih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbaltsih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utslak nutsih rumalri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawip atak judiyo, chikakokri pishap, chenimak ikhil kawil pari Dios, riat, che awetam ri ura yibal riare, che kawil riutsil kukut ripishab, katekuri, riat che kabih che at kamalbe chikechri emoy takwinak, che at chach chikechri kebe parik eum, che at akhtih chikechri mankot kinoog, che at akhtih chikechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, paripishab kawiri uwachbal rinohibal eri sakalaktsih. Katekuri, riat, chikakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawel kah hun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, matmakonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban rimakonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach rimantih tahe Dios, katekuri, kiatsukuk patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chek ori akihil pari pishab, aretak chik aban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chek ubih pari tzib dalik.
2: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri Dios kishol ri manhunam takakohonik kuk.
1: Ut shawech ri upusi kuwi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusi kuwi akowil, unamri shariat mangatomta uwi akowil. Katekuri, rihun che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ripishab, hunam nakuri che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatomta uwi ukowil, ikuk aslemah ripishab, kupanna katok tzih ri pawi riat, riat che ruk ri tzih, e ruk ri katom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judío ubantajik riwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangparibakilal tak kowi, riqasih a judío hun, pari uch kowi, eriupusik uwi rikowilal, pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih, rit ebatalik, riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanakpetik riukihil ruk ri Dios.
3: Romanos capítulo 3. Hachikek ut